0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbina al-azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulihi Muhammadin al-hadid dalil. Wa ala alihi wa sahbihi amthalil qanadil amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para jamaah rahmati Allah, Al-Qur'an itu adalah syifaul lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah merupakan obatnya hati. Al-Qur'an itu hudan, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu syifa, obatnya hati. Maka kita itu harus mendapatkan obat hati biar tenang. Hudan, agar kita mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Rahmah, agar kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara, dijaga, diberi rizki. Al-Qur'an itu adalah bayanul linnas, yang memberikan penjelasan kepada manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, ya. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu adalah memberikan penjelasan terhadap seluruh kehidupan yang sekecil-kecilnya ada semua. Al-Quran itu ahsana tafsiron. Al-Quran itu tafsir kehidupan. Al-Quran itu yang menerangkan, cara Jawa ini menjelentrehkan, yang mendetailkan, memberikan deskripsi sebenarnya hidup ini apa, bagaimana, untuk apa. Itu Al-Quran. Maka kita telah belajar dari Al-Quran apa itu baik. Baik itu ternyata adalah kejujuran. Apa itu jujur? Siddiq. Itu jujur maknanya. Jujur itu apa? Jujur itu adalah kemampuan dan pengakuan mewujudkan iman dalam perilaku, ucapan, pikiran sehari-hari. Itu namanya orang yang jujur. Sekali lagi, jujur adalah pengakuan tentang iman dalam hati, diwujudkan dalam perilaku, ucapan, cara berpikir, cara bertindak, berorientasi, mengambil sikap dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan cahaya imannya. Itu namanya jujur, ya. Kalau enggak jujur berarti ingkar. Itu adalah albirro, yang dimaksud baik. Jadi orang baik itu adalah orang yang jujur. Itu yang pertama. Kemudian kemarin kita mengaji tentang khair. Khair juga baik. Nah, kalau bibitnya baik itu al-birro, maka akarnya kebaikan itu al-khair. Khair itu adalah akarnya. bibit itu ditanam, yang tumbuh pertama kali adalah akar. Nah, akar itu adalah merupakan wujud keimanan yang telah terbukti dalam perilaku sehari-hari. Itu adalah khair. Kita ini manusia, makhluk yang terbaik. Maka harus mengerjakan sesuatu amalia yang baik, yang terbaik. Dan kita ini manusia, makhluk yang terbaik, harus kemudian pulang nanti di akhirat membawa amal yang terbaik. Tapi tidak semua manusia itu terbaik. Manusia yang terbaik adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, disebut dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummah. Siapa khaira ummah? Orang yang memiliki karakter building. Karakter building itu orang yang tuntas mengurus dirinya. Cerdas tapi punya mental bagus. Cerdas tapi jujur. Ya, itu orang yang baik. Orang yang dimaksud baik khaira ummah. Kalau sudah baik secara personal, memiliki karakter building, self development, memiliki keunggulan pribadi, ya, kompetensi personalnya bagus, maka yang harus dilakukan adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik, mencegah agar kita dan sekitar kita tidak melakukan suatu kemungkaran. Setelah karakter building tertanam, maka kita harus bisa menjadi dai, mengajak, menyebarkan, menghidup-hidupkan, kalau lebih keren, membumikan kebaikan, membumikan Al-Quran. Itu adalah khair. Nah, sekarang kita naik ke batangnya, yaitu thayyib. Baik bijinya, baik akarnya, belum tentu baik batangnya. Maka kalau bijinya atau bibitnya baik, akarnya harus baik, bibitnya baik, maka batangnya harus baik. Kalau kita menggunakan istilah teori pohon, setelah bibitnya dipilih yang terbaik, tumbuh kemudian akar dan akhirnya tunas. Tunasnya menjadi besar, kuat, bisa menyimpan makanan. Ya. Kemudian ditumbuhi oleh cabang, cabang ranting kemudian jadi buah. Maka kemudian kita harus mengkaji yang ketiga, kebaikan disebut thayyib. Ya, ada al-birra, ada khair, ada thayyib. Kita kan sering bilang thayyib, thayyib, baik-baik. Jadi baik yang albirro itu bibitnya, baik yang khair itu akarnya, baik yang thayyib itu batangnya. Di Al-Qur'an disebutkan begini. Alam tara kaifa daraballahu matalan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Yang perumpamaan itu adalah kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan. Kalimatan itu, kalimah itu kata. Kalimah itu ucapan. Kalimah itu perkataan. Thayyibatan. Jadi perumpamaannya itu adalah kalimatan thayyibatan. Seperti apa? Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Yang pertama diucapkan, yang pertama kemudian ditulis, itu adalah tentang kata, tentang kalimah, tentang kaul, tentang ucapan. Perumpamaan itu adalah berupa ucapan, ucapan yang baik. Kasajaratin thayyibatin, ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik.
1: Nah,
0: pohon yang baik itu seperti apa? Asluha thabitun, yang akarnya itu menghunjam ke bumi. Bahasa mengakar, kuat, mencengkeram, mencari makan dari sari tanah, meminum air yang ada di tanah untuk diantar kemudian ke batang, terus kemudian sampailah jadi buah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang cabangnya itu tinggi sampai ke langit. Ini perumpamaan ini. Jadi kalimat yang baik, Bapak Ibu, ngomong baik ini, ngomong baik ini, itu asluha thabitun, akarnya itu di hati. Wa far'uha, cabangnya itu di pikiran kita ini. Jadi Al-Quran itu ngajari kita luar biasa perumpamaannya itu. Kenapa kok kalimat atau kata, kok ucapan? Ucapan itu bukan barang yang sederhana. Mengukur kecerdasan seseorang itu dari apa yang diucapkan. Mengukur kejujuran seseorang itu dari apa yang diungkapkan. Mengukur kearifan seseorang itu juga dari apa yang dikatakan. Mengukur dedikasi, keteguhan, ketangguhan seseorang itu dari apa yang dilontarkan. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilontarkan itu cerminan apa yang difikirkan. Apa yang ada dalam pikiran itu adalah abstrak, masih bersifat konsepsi. Tidak ada suara, tidak ada bunyi, tidak ada huruf di pikiran itu. Kemudian berubah menjadi fonim, dibentuk oleh makhorijul hurufnya, jadi kalimat dan punya makna. Jadi setiap kata yang kita ucapkan itu sebenarnya cerminan dari apa yang ada dalam benak kita. Dan apa yang ada dalam benak kita itu merupakan akar dari bibit yang ada dalam hati. Jadi hati-hati dalam berucap. Dan jangan dianggap ucapan itu remeh. Dan kita sering menganggap kata ucapan itu dianggap tidak baik. Padahal ucapan itu adalah alat ukur, sketmat untuk melihat apa yang ada dalam pikiran. Jadi sering kita mengucapkan akan sering tampak apa yang ada dalam pikiran dan hati. Kalimatan thayyibatan ini hakikat yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Itu makna khusus kalimat la ilaha illallah. Makna umumnya adalah setiap yang kita lafalkan, setiap yang kita ucapkan. Perempuan dan laki-laki yang tidak terikat pernikahan haram hukumnya untuk menjalin hubungan. Itu jadi halal gara-gara ucapan qabiltu gitu dong. Kata itu, kata qabiltu itu bisa menghalalkan barang yang haram. Kata itu. Kata tolak itu bisa mengharamkan barang yang halal. Kata setuju itu bisa mengalihkan hak orang lain kepada kita. Setuju enggak barang ini saya beli? Setuju. Ikhlas, ikhlas. Kata itu bisa merubah kepemilikan hak seseorang terhadap sesuatu. Dan kata itu bisa menyelamatkan dan bisa mencelakakan. Orang banyak bertengkar karena kata. Maka Nabi Adam yang diajari pertama itu tentang kata-kata. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tentang nama-nama. Nama itu adalah kata. Sehingga hidup ini adalah bagaimana kita memaknai kata. Dan hidup ini bagaimana kita mengucapkan setiap kata itu dipilih dengan tepat dan benar. Sehingga apa yang kita ucapkan itu punya nilai, punya bobot, punya harga. Karena sesungguhnya kata itulah jati diri kita. Jadi batang kehidupan itu, amaliah kita ini, coro batangnya, itu adalah ucapan kita. Maka sholat itu adalah aqwalun wa af'alun. Sholat itu tentang ucapan-ucapan. Allahu Akbar, ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, attahiyatul mubarakat. Itu kata-kata semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata. Yang pertama kata, yang kedua gerakan. Maka batang kehidupan itu adalah kata. Kita diberi telinga dua dan mulut satu. Itu artinya secara kuantitas lebih banyak telinga daripada mulut. Secara kualitas harus sering banyak mendengar daripada berkata. Apa yang masuk ke mulut kita itu bisa punya potensi jadi penyakit, dan apa yang keluar dari mulut kita itu bisa punya potensi dosa. Apa yang masuk ke mulut kita itu bisa jadi energi kehalalan yang baik bagi tubuh kita. Juga demikian apa yang keluar dari mulut kita bisa jadi yang membuat kita masuk surga. Mereka yang tidak percaya kepada Allah, kemudian usianya sudah 80 tahun, lalu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, gara-gara kata ini, syahadatan ini, seluruh dosanya mulai dia lahir sampai usia dia mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata itu menentukan keselamatan jiwa. Maka kata itu menentukan harga diri kita. Maka kata itu menentukan kualitas kita. Maka dari kata itulah kita ini

saya masih kecil enggak boleh. Itu dulu terekam betul itu. Sampai tua, ibu punya pernah enggak didoktrin bapak yang sampai sekarang ingat enggak mau melanggar? Kata itu luar biasa. Tajamnya lebih tajam daripada silet. Itu kak kata. Nah, Al-Quran menyebutkan begitu bahwanya. Akarnya itu adalah khair, bibitnya adalah al-birra, ya. Maka kemudian disebutkan dalam Al-Quran, man amila solihan min dzakarin au unsa fahuwa mu'minun, barang siapa melakukan amal soleh dan yang melakukan amal soleh itu orang yang mukmin, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kehidupan hayatan thayyibatan. Ini buahnya. Lanuh yannahum hayatan thayyibatan. Kalau tadi kalimah thayyibah, kalau ini hayatan thayyibatan. Ini buahnya. Kalau kita pandai menjaga kalimah ucapan yang baik, maka Allah akan menghadiahkan kepada kita kehidupan yang baik. Jika disimpulkan, maka seperti yang ada dalam hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari lisannya. Kebaikan hidup kita sebenarnya adalah tergantung lisan kita. Keadaan kita hari ini sebenarnya adalah ucapan kita dulu. Coba diingat-ingat, kenapa kita seperti ini? Kita pernah mengucapkan apa? Ya ini wujudnya sekarang ini, Bu. Ini konsep atau rumus dari Al-Qur'an. Ben wis urip ngene ae wis. Biasa-biasa ae, makke gak suki gak popo. Ya gak suki tenan. Iya wis, apa jaremu? Ya digudot nanti dengan ngopo jaremu. Ben gak suki gak popo. Sing penting kumpul. Gak suki tenan, Pak. Ucapan kita itu adalah cerminan masa depan kita. Siapa yang mengukir masa depan anak kita itu adalah ucapan kita. Guru itu adalah pengukir masa depan anak. Guru. Tak ulangi ya, Bu. Guru itu pengukir masa depan anak. Lah ibu itu kan gurunya anak-anak. Bapak itu kan gurunya anak-anak. Bukan hanya guru dalam kelas. Semua yang diucapkan orang tua, semua yang diucapkan guru di kelas, itu adalah alat pengukir masa depan anak. Kok nanti dadi apa misu? Lek gini terus, gak dadi apa-apa. Ya gak dadi apa-apa, tenan. Nah. Jadi janji Allah apa? Yang pertama, hayatan thayyibatan. Hayatan thayyibatan itu seperti apa? Nah, ini pertanyaannya ya, Bu ya. Hayatan thayyibatan itu adalah orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sekarang maupun yang dulu. Yang dulu bertemu dengan Nabi secara langsung, kalau sekarang kita tidak bertemu Nabi secara langsung, tapi kita mengenal Nabi dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah itu siapa? Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Ini hayatan thayyibatan. Kita buktikan kalau ini adalah buah dari pohon yang bibitnya albirro, yang akalnya khair, yang batangnya thayyib.

asyiddau alal kufar, orang yang tegas. Yang orang-orang kufur, orang kafir gak berani mengganggu. Mundur dia. Orang yang punya prinsip dalam hidup. Orang yang menyandarkan hidupnya hanya menyatakan hasbiyallah, hasbunallah, cukup aku Allah. Itu orang yang punya prinsip. Asyidda alal kufar itu orang yang tegas. Tegas itu tidak goncang. Tegas itu tidak plin-plan. Tegas itu artinya tidak gampang tergoda. Enggak gampang diserang. Enggak gampang dirayu. Karena punya dedikasi. Wis aja kumpul dhek wis. Gak kira iso iku. Itu gak kena digoda wis. Ben wis gak iso. Mundur dia. Itu artinya asyidda. Asyidda itu adalah yang kedua, ruhama bainahum. Nah, Bapak Ibu yang kedua adalah ruhama bainahum. Membangun hubungan kasih sayang dengan sesama. Kalau bibitnya bagus, akarnya bagus, batangnya harus bagus. Dan batang itu adalah ini. Ya, ini lisan kita ini batangnya hidup ini. Selamat enggak ya kalau kalian jenengan tergantung niki. Kalau kalimah ini sudah bagus terjaga, dalam makna hakiki adalah iman dan amal. Man amila solihan, ya, mintakan au unsa wahwa mu'minun, berarti iman dan amal soleh gak bisa dipisah. Itu akan berbuah khair, ya. Khair itu akan mampu mengajak ke orang lain agar berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kemudian akan lahir batangnya, yaitu ucapan-ucapan kita akan menjadi bagus. Ucapan itu harus kokoh, harus dipertanggungjawabkan. Apa buahnya Bapak? Buahnya itu ruhama bainahu. Ukuran orang itu dilihat bagaimana dia hubungannya dengan orang lain. Wes lah ojo ngomong iman, ngomong ikhlas. Kalau dengan orang lain sudah tidak mau baik, tidak mau melayani, tidak mau berbagi, tidak mau fasilitasi, tidak bisa. Ruhama bainahum itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari khair dan albirro, kebaikan. Siapapun saja yang mengaku dirinya alim, yang mengaku dirinya arif, yang mengaku dirinya abid, ahli ibadah, bijak, kalau enggak terbukti baik dengan orang lain, berbagi, enggak mau memiliki mental memberi, enggak bisa atau enggak punya kekuatan mental berbagi, memfasilitasi, menolong orang lain, memikirkan keadaan orang lain, itu belum dikatakan baik. Enggak berhasil, enggak berbuah. Iman itu tidak berbuah, apalagi berbuah. Punya batang aja enggak, apalagi punya batang. Akar aja enggak bisa, bibitnya mati. Enggak bisa jadi tunas. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ketiga. Jadi Nabi Muhammad SAW itu langsung bisa melihat bahwa orang-orang yang bersama dengan Nabi kala itu, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholatnya, sujudnya, rukuk dan sujudnya, yang rukuk dan sujudnya itu dalam rangka yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dia berharap karunia, bukan riak tadi, bukan ujub tadi. Waridwana dan ridho. Nah, minta ri, yang dicari ri, ridho. Ridho sudah yang dicari. Nah, ini agak susah ini. Nyari ridho agak susah ini. Ya. Nyari karunia itu agak susah juga. Kita nyari karunia dari Allah Subhanahu. Nah,
Kemudian saya singkat ini buahnya. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Simahum itu asal katanya wau sin mim. Padahal simahum wau-nya enggak ada ini, tapi wau sin mim. Ada yang mengatakan sin ya atau sin wau mim. Wa sin wau sin mim. Maknanya adalah memberi tanda. Siapa yang memberi tanda? Allah. Bukan kita yang memberi tanda. Kalau yang sininya hitam kan kita sendiri yang ngasih tanda itu. Ya, simahum fi wujuhim itu Allah memberi tanda. Min atharis sujud. Dari bekas sujudnya. Apa itu? Cahaya. Ada seorang dilihat itu kok menyenangkan karena bercahaya. Ada bekas, bukan bekas fisik. Bukan. Bukan hitam, bukan. Kalau hitam kan kita yang membuat hitam itu. Ini Allah yang akan memberi tanda. Mana orang yang benar-benar bersama Nabi? Mana orang-orang yang asyidda'u alal kufar? Mana orang yang ruhama bainahum? Mana orang yang mencari fadlam minallahi waridwana? Akan terlihat di situ. Cahaya pancaran wajahnya, khususnya dari apa? Dahi. Itu akan tampak. Aku enak lek kumpul orang itu ya. Senang gitu. Itu ada cahaya. Ya. Cahaya ini adalah cahaya ruhani. Tanda itu tanda ruhani, bukan fisik. Nah. Yang begini ini ada dzalika. Yang begini ini ada di Taurat dan Matalum fit Taurati wal Injil. Yang begini ini ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu yang jelaskan Quran bahwa tanda-tanda sahabat Nabi itu ada di Taurat dan juga ada di Injil. Seperti itu. Seperti apa dia? Kazarin akhrajat sad'ahu fa'azarahu fastaghladho fastawa ala suqihi. Coba, luar biasa ini, Pak. Seperti tunas. Yang tunas itu menumbuhkan batang, fa'azarahu fastaghladho, yang batang itu kemudian kuat bertumpu kepada apa di atasnya, bat di atasnya akar, namanya bonggol ya, bonggolnya bertumpu pada itu semakin besar. Fastawa ala suki, dia semakin tegak kokoh ke atas menjulang, berada di akar yang kuat. Jadi kalimatan thayyibatan, hayatan thayyibatan, hidup yang baik itu adalah seperti orang yang sejak kecil, kader ini Bu, ya kader ini sejak kecil, kazarin akhraja syat'ahu, seperti tunas, yang tunas itu tumbuh batangnya jadi besar, semakin besar, fastawa semakin kokoh, kokohnya ala suki, di atas akar, yang akarnya menghunjam, asluhu thabitun, kuat ke bawah. Kalau sudah begini, ini disebut adalah hayatan thayyibatan. Hidup yang baik itu adalah hidup yang apabila punya batang, kemudian batang itu punya cabang dan menghasilkan buah. Nah, rekomendasi saya, batang itu adalah lisan. Sekali lagi, batang itu adalah lisan. Akar itu adalah amal soleh. Nah, sementara bibitnya adalah iman. Bisa dipahami? Iman jadi amal soleh, memberi orang lain,
sabar, sholat, zakat, netepi janji, gak cukup. Itu baru melahirkan akar saja. Baru bibit itu melahirkan akar. Setelah akar ada, harus ngajak orang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemarin sudah kita sampaikan, kenapa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dulu wa tu'minuna billahi kok terakhir? Karena untuk menunjukkan yang tampak dulu ditunjukkan, tu'minuna billah urusan hati, bahwa yang tampak itu lahirnya dari sesuatu yang tidak. Ucapan itu adalah yang tampak, lahirnya dari sesuatu yang tidak tampak. Kalau sudah bisa ngajak orang lain untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka kemudian kita harus punya orientasi akhirat. Orientasi akhirat, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru kita toyib, jaga lisan kita. Ini kalau kajian filosofinya seperti itu. Hakikatnya yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Orang yang menjaga la ilaha illallah itu orang yang punya batang kehidupan yang baik. Seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bawah, yang cabangnya itu menjulang ke langit. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kita lihat sekarang, cek sekarang ke kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita itu adalah kader-kader kita, bibit kita, tunas kita. Yang tunas itu tumbuh dari bibit. Di ayat ini enggak disebut bibit. Langsung disebut tunas. Zar'un itu artinya adalah tunas. Bibitnya di mana? Bibitnya ada, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang suka memberi dan punya mental berbagi. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Seperti bibit tanaman padi misalnya, ya. Bibit habbatin ambatat sab'a sanabila, yang kemudian dari bibit itu tumbuh menjadi 7 batang. Setiap batangnya punya 100 buah. Wahyudi 1 punya santri 600. Nanti 1 orang punya santri 1000. Terus 1 orang lagi punya santri 10, 1 orang lagi punya santri 2. Tumbuh, tunas itu tumbuh lagi. Maka orang yang baik harus punya kader. Orang yang thayyib itu harus punya kader. Bisa diterima ini? Orang tua harus ada penerusnya. Kalau enggak ada penerusnya, warisannya jatuh kemana? Orang tua harus ada penerusnya. Kalau enggak ada penerusnya, ideologinya lari kemana? Ajarannya? Maka wabatha min huma rijalan katsira wa nisaa. Tujuan kehidupan ini adalah untuk mengembangbiakkan agar terjadi generasi. Nah, oleh karena itu, menyiapkan generasi seperti menanam benih. Seperti menanam benih. Ya, mumpung jadi santri harus dijaga. Karena masih tunas, dikurung. Apa namanya kurungannya tunas itu, Bu? Kalau kita nanam tembakau apa namanya? Di bedeng. Ya, kalau nanam padi itu bibitnya kan satu apa namanya? Kotak itu aja. Ya, Bu ya. Kan kumpul jadi satu ya. Di apa, Bu? Di urit. Ya, jadi satu toh. Dicabut itu isinya sampai 30 padi.
Nah, kalau sudah besar dipisah. Santri sekarang kumpul. Kalau sudah besar dipisah. Kalau nanam padi, jangan dibiarkan rumputnya. Harus dijaga. Saya ulangi. Tanaman padi ada hamanya enggak? Nah, salah satunya rum. Tanaman padi ada tikusnya enggak? Termasuk walang nih nggih. Lek ula niku mboten. Ndak ganggu. Ndak ya. Yang ganggu itu tikus ya. Virus, nggih. Kalau diumpamakan, ini umpamanya kan padi tadi. Kalau santri ini umpama adalah padi, jangan biarkan narkoba masuk. Jangan biarkan trek masuk. Jangan biarkan pergaulan seks bebas masuk. Itu rumput, itu tikus. Jangan biarkan pacaran, tidak boleh. Karena itu rumput. Kalau rumputnya lebih banyak daripada padinya, jadi panen enggak kita? Harus dicabut. Bisa terima? Jadi nanam padi enggak gampang. Kapan harus disiram? Kapan harus dikeringkan? Caranya manen aja beda. Enggak moro-moro ngetok ya. Harus dipegang biar enggak rontok ya. Dijaga, dikawal, termasuk nyari jodoh dikawal harus. Lo ngaji tunasnya baik, moro-moro dipetik uang. Iya. Ya, mohon maaf ini. Walim pinter enggak ngerti kalau ternyata yang metik orang lain. Dikawal harus sampai betul-betul dipanen, sampai dijual. Jangan sampai padinya tadi setelah jadi beras terus pecah. Akhirnya kalau sudah pecah namanya apa? Menir. Kalau sudah menir dimakan manusia atau dimakan apa? Kan gitu, Bu. Ya. Nah, setelah kemudian jadi beras. Apa bedanya padi dan beras? Kalau padi itu masih ada kulitnya. Kalau beras sudah ada kulitnya. Kalau sudah tidak ada kulitnya namanya beras. Nah, caranya masak ada lagi. Kalau terlalu banyak airnya jadi bubur. Kalau terukur jadi nasi. Kalau padat dibungkus pohon pisang namanya. Kalau dibungkus janur namanya. Sama-sama dari padi. Ada yang jadi lontong, ada yang jadi bubur, ada yang jadi nasi, ada yang jadi kupat. Sama-sama dikro. Ini besok ada yang jadi lontong, ada yang jadi nasi, ada yang jadi bubur. Caranya makan beda. Gak bisa makan bubur pakai garpu. Gak bisa. Harus pakai sendok. Caranya makan lontong, gak usah dibuka, diiris langsung pakai pisau. Itu lebih nikmat. Bukan lontong kalau gak ada bungkus. Jadi santri adhiko bisa jadi ada yang jadi lontong, ada yang jadi kupat, ada yang jadi bubur. Kalau yang jadi bubur hadir kalau waktu ada orang sakit. Sakit mah, jadi obat dia. Oh, pinter nambani. Santri di santri adhiko. Pinter nambani. Kalau pas hari raya datang itu apa namanya? Kupat. Kok ono bakso, koncone duduk sego yang enak. Lontong. Nah, seperti itulah kira-kira ya, Bu ya. Ya. Jadi mari kita kawal agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang thayyib. Albirra khair dan thayyib.
Laisal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Itu albirra adalah bibit. Albirra itu adalah iman yang diwujudkan dengan amal. Itu namanya albirra. Ya, Bu ya. Kalau khair, apa khair? Khair itu adalah punya orientasi masa depan, yaitu akhirat, dan mau mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Orang yang enggak mau mencegah kepada kemungkaran, diam saja, dan enggak mau ngajak kepada kebaikan, diam saja, itu agak keras itu bahasa di dalam hadis itu. As-sakitu anil haq as-syaitonu akhras. Orang benar, orang yang baik, tapi membiarkan kebatilan, itu syaiton akhras. As-sakitu anil haq, orang yang katanya baik, katanya ini, orang yang katanya punya ilmu, tapi diam, gak berbuat apa-apa, padahal ada sesuatu yang gak benar, diam aja, takut resiko, terus aku gak melok-melok, engkau ngilangi wibawa ini. Iku as-syaitonu akhras, setan bisu. Setan bisu. Nah ya, itu Bapak Ibu, nomor satu albirro, ya, kita enggak boleh bisu. Kemudian khair, jadi akar, kemudian jadi batang, toyib. Awas jaga lisan kita, karena lisan kita ini akan menghadirkan hayatan toyibatan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang seperti apa? Yang tadi kita punya prinsip. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti setelah thayyib kita akan mengaji tentang ma'ruf. Setelah itu soleh. Setelah itu ihsan. Nah, itu baru nanti akan tumbuh namanya adalah akhlak. Jadi akhlak itu bukan adab. Enggak sama. Kalau adab jadi ukuran orang baik, orang benar, berarti yang baik orang Jepang. Karena kalau ketemu orang lain, adabnya bagus. Oh, sampai dikluk deh. Ya, akhlak adalah bertumpu kepada keimanan. Akhlak itu harus ada albirro, ada alkhair, ada toyib. Mari kita bersama-sama membaca hasbiyallah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mewujudkan iman kita dalam kehidupan nyata dan mampu membentuk karakter building pribadi serta mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang hayatan thayyibatan yang lahir dari bagaimana kemampuan kita memilih diksi, membangun kata, membangun narasi yang

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gua?
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Maksud lo?
2: Ini video-videonya enggak jelas gini.
1: Ah, bukan gua kali tuh. Bentar gua cek.
2: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran sih, serem-serem gini.
1: Loh, kok Instagram gua enggak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok, bener. Gua enggak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas. Bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi
1: pidana penjara selama 2 tahun.
0: Semenjak itu hidup gue berubah.
2: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
0: Saring dulu sebelum sharing.